Polonos ngapa dia dengan juraju Chris Tomlin ngapai kita Whom Shall I Fear ni lah puerta jemput jengka program Music for the Soul ni pun kemau pilih syaik por dulu lah aspoh ngan pahaya yang pengen program menstep but kerman kini juraju pelajar jengka ku jeng ini ke studios jengka Akashwani FM Jongpi awak siapa lah puan Drew Megahertz.

ajang i ban penek pensa i keriti kebai dei baga jingking jiri keba da ki spas nem menta. Ki kubor ki bapnya. U menteri romba ka jella u konrad ki sangma menhin ka singi ulai kren ba u menteri ka tanat kuli putih jang ka sarkar pedeng Dharmendra Pradhan halor ki kindon trekam ban penklan shishu e ka kuli putih ha Meghalaya. Hagajing pun syai kebabnya bahawa ola pensengau hau teu menteri ke sorkar pedeng New Delhi usang maulo ong ba ketanat puli puti ke larut dak ya ki jingduna hakerukam penyak ya ke syong skul bahawa ulai keren bat u halor ki jingtemu dan pentama ya ketanat puli puti kena man weng ki jing e ki bala ni aslam nakam tak ke jingjab kawan syan hakalawai. U menteri orang ba konrad ke sang maulai tu ba kamekhalia ke ba kedup ya kembal lai pau lak ngut ki nong syong syong karan kat saw hajar nerus patli ki skul kebelong ke jela ke badan buon tam ek ki skul napering ki wiki wiki jela ke tan syatai lam mingi lat no ke jela asam. Ke ek ke bami na kan yepat ke long ke jing da waban pen biang ya ki jing nan kam ki ba pera pera hai ki jaka puli de ki buon setap ki jing erap pisa lan ne grant and aid bar ke jing penyat ya ke terik ke ta hapering ki jirwit ki ba la dan menta la buon pau senema. Kahnyun Trap Integrated Territorial Organization HITO menhin ke sengi ke lakentu ya ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ban thau da ke komiti ke bakerpang ke ban tokit halor ke jingkenok bambiang ke jing penyak pisah tengka bat ke sensya khadar ha ke hima melim. Ke kenhuan berlelam da u presiden jo ke HITO ubak dan bok dekar ke la ai da ke dorka seu Chief Executive Member CEM Bak Winston Tony Lingdo ha ke baidei bat ke ni ke kam. Kehitu kelabu jingkili, halor ke kaipat jingmi khajana laik lur tingka bala ai reka hima meliam haus nam terikam arhajar arpusan arhajar arpun riu bat kelakam baha ke jing sisa ke jingyok khajana kadi benlong palat ya kata. Keseng kelak kenok ru bakam dan ke jing terai ha ke basyai ha ke baidei bagi tender baterai ya ke yau bat keladawa badi ben penterikam ya ke jing ai jingmut. Kat kum ki kendon jong ke District Council Commission kat kendai sepak san punyau kenang bagi kam ki jam kin long ha ke bapau ha ke pesai. U Menteri Korbar Ri U Amit Shah ke sengi u blei ula penti kenai ki jat penti rulum baka uniform civil code UCC kanam kata ikiriti dustur jong ki ni ya kerukom im jong ki. Habai jingkiran haka jing nangkan mau buram ya ke jing dapsi sepak san post nem jong u bersa munda Hamadan Redford Usha ula ongba ki jela basensya da kaseng BJP ki ba penterikam ya ke UCC ki la pelat nao ki jat penteri rulum na ki anjongka. Ula kentu ki beriw ban amnget ya ki jing pentip ki ba bakla ba ula kerparu ki jat penteri ban penskutuk pajbak ya kani ha ki shenong ki jaka lom bat ha ki jaka klaw. Katem mau kudok dempep ke ba itenat. Kebadan hakalinti ben let sya sora, shen kan sadon ni ke skywalk lan ni ke linti sun ke banyarap shibun ban pen internet susu ke jaka ha ke ban kering ikan nong wan jengok kai pertai sya Meghalaya. Uwe meli ke sora ubak Gavin Miguel Milliam minin ke sengi ulai tu, baka jing tre na ke mentakati ke projek ke lalak sedang bala buk puan dan pendep no haus nem uban wan ar hajar arfun nyo. Nalor kata ka donru ka jing thumu ban tei ya ki tourism center ki pathamai hak syat no kalikai. Ya ki tei ki projek an pentrikam hapo ajong ke integrated sora circuit da ka jing ai jing mut lang na ka tanat ki kampun roi ha ka than syatei lam mingi bar ka sorkar Meghalaya. Kalong ka dak jong ka wei ni ki jing trei ban pen klan ya ka kam jongok kai perthai ha ka ni ka than. Ka jing pun lapun sem la khai an taat bakan long palat nrus pa san pho klur tingka bar arts pa arpo wei klur tingka an kersyan da ka tanat donor. Kita iki projek ki long da ka jing temu pen kelai ke risok rasa ka jing yok kamai ka ji ka ban long man la ka sengi. Ha ka wai per ka liang MLE ka sora ula ong ru ba ka sorkar Meghalaya ka kemi binya ba kanam dan ka jing syak pentut ha ki jing dan jing em bala pen biang lepa da ka mai mariang ha sora namar ba ki nawan ka ai sya sora ki long da ki hajar ngut man la ka sengi. Kani ka kubor ka wan shpi na ka Akashwani Shillong. Kini kedai ke kubur ke bawah Shmi nak ke Akashwani Shillong. Ibak Haliwar, insayok pediang yang ke Kusnam, Padma Shri nak ke bentar ke jing pendek pensak yang ke riti ke bedai ke jingking jiri ke peladan mentari ke sepas nem. Uri Udon Sab na penuruslah na Iskasi Hills ula penut puar palat San Post nem ban penbahai ke jingking jiri da ke penpur penyesok ke tiat jauh ding jiri syashil yang wa bat hakitem. Ke jing ai ke Kusnam,

bat iba Rudolf bat Marwen bat ba ana akong di susngi kong den kong wet bat ya baro ki ba sanga bat ya shimenta ka shispa alai po andre magat mga di iba heb na rang sao kapli shibon ya iba heb apa itu ka message. Good morning, Sir Eddie P. Long. Kumno laslem ngamju o shimenta shu pentem se kuno nuju rajun ki Westlife mo. Manga ibadu atau kembali shibon ya ibadu belapa ia ketuk jingra ke request di ngan sepen JTP ke jingra kan ni zon kembali kebelai kerteng change your

0: Sarkar India ka walam shapiya ka PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana banpin ko bori ki yeng da ka bapin mi hiya ka boarding electric.
1: Lengbaga ni ka scheme phila banpin shong ya ka solar halor tunum yeng jong piha ka baga sarkar prangro ka da jingera pisa ondala dap ka kam. Na ka banta shi kilowatt ka boarding pinyo lai pula ya jar tingka, na ka banta ar kilowatt pinyo anrepun rewa jar tingka, bat na ka banta lai kilowatt pinyo prapusan ajar praspa tingka.
0: Kabasok ban apply let's go website www.pmsuryaghar.gov.in jet ikinong de bla register apply ram da kabasok na ka bank jong pi omdan kam de kiwe ki kot kisla
1: what pen le nei
0: kaniga scheme kan don tang hadu ka life way tre ulpet arajal arpinyo pen ko bore la kiin pen duna chinglot pat ya da ya kamaryang
1: na ka banda jinte bakham nya le shik office bachan tam jong assistant executive engineer Distribution Subdivision the Meghalaya Power Distribution Corporation Limited and the office of Chief Engineer Project Meghalaya Power Distribution Corporation Limited.
2: Hello. Hello.
3: Hello.
2: Hi, Kubra EP. Good
3: afternoon.
2: Hey, good afternoon. Pide imanum to?
3: Ngadai
2: nak kan nong tin noinda ah te baling do gi pidang supply pich kini ga station gi jungi bar chikani ga program fm request
3: ngadai
2: te nak kan nong tin oh badang nong si
3: ngadai na pham ma kham
2: oh nathan oh yes I'm really sorry ngasu bong bar ling do ong ah ma di our doors jungi I ba nathan kubli shibun Dia kami opuli masih jumpi mentah sengi. Apa aku fan unlimited? Dia dari situ nak banyak banyak kerja mentah. Dia piko awak sama jurai you Nathan.
3: Eh, pernah ni yang nak jurai sendiri sebab kita ingin jurai ini nak film
2: ish. Nak film ish?
3: Ah, jepang ni jurai ini di kesini
2: asalnya. Tunde, adi. Ate gajing treatment right eh ka gani film ish ko ba ako American day
3: ah dog about American badu
2: adjective gun ji chola wa kakka jal ro adi kin mahalo te to nga sa patep ko di ji rai te piko apan ni yanap nam da juno pan kani
3: kani ya pang kiyom di asam tiyo
2: เออมันสาระคุณที่ครับผมนะครับสาระของเวนบามาเวนบาราดาบาราคาเฟ่บาเดอร์บันบันบันที่คนดิคันเยอะดิเนี่ยพอมาเห็นบางคนฟังที่อ่ะของคนกรุงจังเตเดฮะบาบาเสบาลิคอยจะโดนดาริฮะฮะแล้วก็บันบันมาบัน

0: assistance in giving us those calls and texting us. Tinggal aku boleh pergi borong panggil dia beteng partai. Kan ni kawai ka jingga kena. Hello.
1: Hello.
0: Hey, good afternoon, Mano.
1: Good afternoon, Tira.
0: Hey, yeah, ini.
1: Untuk.
0: Oh, Pidi Mano.
1: Oh, Balong.
0: Oh, Balong. Welcome once again. Balong pi kwa asap jurayu da si ban.
1: Ajan World Cup dekat entam dekat ke Jerman World Cup tu Jerman Brazil.
0: Brazil. Teto pi pin sampai World Cup ni kerman bakan kan ya baik ketuk je ong kajing broadcast ko India mo. Right lah hidup pai. Hmm. Te pi esa ini ke tim iu pan pi.
1: Nanti esa pi ke France.
0: Ayah ke France. Mbappe bet ha.
1: Betul.
0: Ayah Mbappe kan.
1: Aha, Mbappe bet.
0: Tetap, kita penting BP kita try jangan ke Benga Boys to Brazil. Tapi kau akan dedikit dalam tajuk apa?
1: Jangan jangan kongsi tadi.
0: Hot.
1: Tapan kunci yang kong tua.
0: Hot.
1: Kita pun panan kendel tajang parit nasia.
0: Hot.
1: Ya banyak. Tapi kunci baru kau ini kemas nama.
0: Okay, te mak pengen mengatakan kita kejuruan jika World Cup te kemudian day, kadai pergi kejuruan jika Benga Boys tengah saya kapiang kapiang mau Brazil.
1: Kapiang
0: ke? Okay, thank you so much. Though. We'll try to pick up another call. We'll try to get as much of your calls as possible, and so that's what I'm doing. Hello.
2: Hello, mga
0: kong disus ni. Well, thank you so much, kajing isim batay jo pimen na mo. Nee, tega biang ya timing pindahkan keluar lain mereka lain rukam long. Kadang si long him entah si pang. Tega kabiang ya timing ti kong disusungi ke jiru ayu pikau ansam. Ayah
2: nak ngada ke jiru ayu kima ni mesti yang balak kima balak layar lain.
0: Lah deh even kima. Ti pikau apa dedikit entah jono.
2: Yang kau nak bentar jong pintu. Jangan bentar kita di RJ, mana bentar baru cekerok banyak lagi sejuta.
0: Toh, ngansa penten pi ke tu kejar. Hun ni mensiem nak kemen ni mensiem pi menong.
2: Kemen ni mensiem.
0: Kemen berwai mana upah kata?
2: Ha?
0: Kejar aja no, kemen ni mensiem.
2: Dari jong ram sejang, jong sejai ngam dati bahar sejai nong.
0: Oh, jong ram sejang. Hun ni mensiem kan, tak ada jong day mencalam. Toh.
2: Ha, ha.
0: Ngansa penten. Okay, so thank you so much.
2: Toh, welcome.

perlu kena dengan program kijing ruai ni film Hindi habang ipen tem jipi kijing ruai belar ruai deki nong ruai kentai haga dengan program habang ia kerteng Hindi film songs kebuan jipi of shispa alai pahin real megahertz Akashwani FM Jongpi kepor ladap sao san po minit perlok bat ngidang non por sa kumba si po minit haga dengan program kejongi kebamenta kejan met nai sap ngi haga dengan program Bawang cepi, hau sispa alai, poin real megahertz.

Saya sih pengen pelajar sampai pisha ke akashwani FM Jongpi perlu pelajar semua mentan ya gitu ke kubor kibangi lah sibuan rasa pi kibalawan nak akashwani Delhi kepor ladap san lala shipo minin. Welcome back, my friends, to Akashwani FM Jongpi. I've just been listening to the news that had been taken from Akashwani Delhi. Now you're back with us in the show. Word power. Perlok piron rekat bengi hak nak program. Banreus pak kaktin ngau tenat ngalar kis ngau pemut pemat perlok mau mandi kenduk biang sa si sinu nei bobo temian lawan poi biang sa nei mo dan mentak kecan mit ngapding ngau bha ya pi baru syak ni ke program Banreus pak kaktin aslem mam jula kham ban yodan rekat langbat pi akan ke kelas nomor mentak kesengipat lah ya pep no kiwe kino hikai te lapoi biang naik temian mo teto kublai sibon ya kajinge don rekat jong pi hagi program belalai baro ru ban ngekmen ban ngekmen ni kajinge sim benta ban kajing don rekat jong pi hagi ke program benta ke janmit ke program banreu spa kaktin ke bo wan sipi na ke akashwani fm jong pi hau sispa lai poin riu megahertz pi don rekat ban ngau bobu krau hagi ke janmit barashua ba ngan asyik pi ke kentian mentara janmit si gelak benok ke kentian neki kentian saya pek mo aku abang pentem saya pi kewai ke jingruai hadin kata ngendang ya apin ya kiwai ke badang wan mare mo baji temdon bantit te suya ap suya kot ke jingruai dek lewan saya sedang mo perlok naik ap mo pi naik sa bat ngih ke bagi sedang ke program kewai ke jingruai ke belak hamrim kajing ruai jung iba rainbow war klo mo kajing ruai bla rim ngene rei jing ruai ba snopang ba hit ba tu ki por mo ini pen hit biang menta kajing ruai bi aker teng koi di jing i yes ngap ha kajing i kla koi di kum no mo snap iba rainbow war klo